Assalamualaikum semua, saya ikuti ruangnya jalanan Masra melalui radio sudah terus semua. Lagu anda awal sekali mula dengan hitam letuk dah. Alap so lagu mana hitam masuk semula. Terima kasih Wan. Salam kap, waalaikumsalam. Saat ni tu buat nasi tu tapi pangkat apa tu ket-ket. Tolok-tolok cuci-cuci gonyoh-gonyoh tu. Masuk tu baik semula, masuk semula tu. Berjadi dah. Terima kasih semua. Ya, terima kasih. Bye-bye. Sama-sama ah. Bagi pada saya mengatakan terima kasih lah. Saat ini apa sama-sama tak terlalu ikuti ni dah lagu untuk ibu yang pada saya mengatakan hati luka tu dengar lagi dok-dok dah tetap dengar dok luka-luka tu. patung gapun dia patung lagu baru apa pantung bintang lagu mana kaisah dia mari kita ikuti.

Ya, semua dengan ngas padar wakata tu jadi-jadi hile-hile kesik sikit lah. Hile-hile pusing tu kan. Ha, kata lagu mana tu? Bagi-bagi kat pilih-pilih lah. Victor semua dengar lagu bahasa My name is Bashar. Ya, ya. Terima kasih Wan, terima kasih Bashar. Terima kasih love-love sama-sama ikuti ruangnya. Jalanan Masra melalui Radio 92 semua. Pilih-pilih lagu mana-mana. Sebut-sebut atau segah-segah hati dia panggil apa? Oh, jabatan tanpa ruli. Nah. Apa baca mengejo sikit pada saya mengejo hormati semua tu. Kita ikut ni semua dengan lagu sunya ni supaya nak menjadi apa? Ha. Semua sejabatan tanpa ruli, kita ikut ni semua.

Dapat tanto peroli. Ha, ragu-ragu siapa di hatimu? Mai-mai, mai panjang-panjang selalu lagu dah pernah tak nak ruangnya mesti ikut dia.

sembang dengan lagu lepas tu saning. Siapa rasa mengalpa rata apa siapa masih gak pasal itu leh semula. Di sana menanti, di sini menunggu pula ada. Nanti-nanti dulu start dan nanti dulu lagu-lagu para pentak pun nak rangi. Lepas tu ada lagi saat ni, The One That Got Away. Hehehe, my brother. Hehehe, sungguh lah tak dengar lagu ni dah. The one that got away. Rawat The One That Got Away. Kenapa tak apa-apa tu? The One That Got Away. Tak ada away-away dah. Mari kita ikuti sama-sama. Rambut-rambut Ewan, mari kita ikuti sama-sama.

Ya, sebenarnya hari ini dengar lagu berat-berat sikit dah sebenarnya ada. Ha, siapa-siapa ada sebenarnya yang dihormati semua tu. Kalau berat-berat penat sangat kok. Mengeng-ngeng sikitlah nanti kat pancang lagu. Yang ngeng di mana tu? Siapa benar, siapa salah? Mai brother lagu. Mai jauh-jauh tu. Lagu mana kaya tak boleh ni pula ni. Mai di mana-mana tu. Nanti-nanti dulu. Sobat dulu. Nanti kat apa pusing cari dulu dah. Tak jauh ke dekat ni. Minta-minta mari. Wih, semangat-semangat atik berapa menak ruangnya. Sama-sama tu sekalian ikuti bersama dengan 15 orang. Kata banyak orang apa ruang tu 20 orang. Sungguh kedok. Betul tak? Betul. Kalau ngamak-ngamak tulis tu ya marilah. Sikit-sikit lagu mana kata. Gak pernah nak tanya. Gak apa tak ni? Rindu. Serindu-rindunya. Nanti senyum manis-manis sikit lah Kak Jo. Dia meminta mari dah ni. Nanti Kak Jo, mari lagu Melayu Malaysia penuh-penuh dah ni. Lagu Thailand, lagu mana tempat tes ni tak sunyi, tak rebunyi ni sepun pada. Mari tak ikuti sebab tu kata pada lagu kau sebut rindu serindu-rindunya. Kak apa pun nak angin juga ni. Terima kasih semua pun nak ruang ni. Ikuti Kak Jo tu senyum manis-manis sikit.

Assalamualaikum. Sabengah saya ikut tiu ruang berita pacu. Dia kurablah sabengah ni mengikut tiu sama-sama di radio saya terdor. Dapat dengan radio sikit ni kurablah gini kat banyak banyak ke dah. Dok kapun dok kedah bersupa rapat-rapat dengan radio sepatutnya kata. Beli medah ke hari ni. Tugas saya Pak Ado tu, Pak Ado kata kat Pak Ado test saya indah juga. Suruh kat pas lalu lah, Pak Ado klik kapung katanya. Haa, nak klik kapung, tak sama-sama dah. Tugas saya sini kat Pak Ado minta klik, kita Pak Ado klik dah kat apa kadang-kadang. Haa, tukar gila-gila mari. Pak Ado dia buat umur.

Kapung nah ada kata ada buat rumah kapung ada. Kalau ada rumah kapung kak ingat ke rumah tu ada do kakak tangi tu sikit-sikit tu mau pak tinggal tu kak. Kapa pun nak klik juga ingat-ingat buat kapung ingat kak adik kakak kapung nak kawal kita. Tapi terpaksa tugas saya sini ada banyak kakak lagi kena tanggungjawab semua. Dia selesai tanggungjawab sini kak itu kau kira lah. Dari kok kapung mana tu dah. Anak ayak tak kena. Ha. Super ngajar dah temui juga ayak tak kena. Ha, tanah kubur pun ayak tak kena. Nuh gak semua kadang-kadang teniak sining ada sana kadang-kadang teniak sana boleh sining saya bengak metik kotil lah tak apalah hari ini pada klik kapung enggak kak pah mai tugas saya waktu solah hari ini saya bengak ni jumpa hari ini ni hari ahak saya bengak hari ahak banyak keberehak dia tanya kata kak pah satu ahak hijau kok ha, sebab terju kak dah jauh keluar darah hijau dan hari saya bengak kecuali kita tukar dengan saya hari ini nak pergi super pak dah ini kak ni tugas saya pak dah ni pak dah tukar dengan kak pah gile dengan kak Allah pakak gile ni ada gitulah saya bengak dengan sebab tugas saya kita masing-masing tu terpaksa kena tukar-nukar gile gemari dengan sebab radio tu dia putar pusing 24 jam saya mengada kita tu lainnya mujur ni jam pukul berapa 5.30 pagi sampai jam pukul 10 malam dulu hari tu kat 24 jam duduk gila tu kaki mari masuk wing tu lainnya kata ada mana juga radio pun dia meminat-minat kurang dia ada live dia ada Facebook dia ada TikTok dia ada banyak lah ikut-ikutin dengan TikTok-TikTok kat pasir pun belajar-belajar juga ni lama dah belajar jajar lagi TikTok-TikTok dia saya mengada lalu tu ikut radio saya tu apa ada banyak-banyak juga jalan-jalan boleh ikuti tu ha, buka melalui TikTok pun boleh tak buka radio dengan asisten sister tu buka tak boleh kat pas 99.10 tak bunyi tu 750 ni pun tak bunyi ha, buka dalam TikTok ni mari kat padut hari ni sama dengan 29 boleh Rabiul Akhir 1440 Lapeh Hijriah atau Hijrah sebenarnya. Kemudian hari ini ni di Majlis Agama Islam Nau kita ada khusus perkahwinan lelaki juga perempuan sebenarnya. Nah, sebab lo ni kalau kita nak masuk, nak menikah, nak kahwin, nak khusus dulu. Aduh itu tak khusus, pakai menikah, pokok nikah pada, nikah segi pada, wali am, wali raja pada, nikah wali rumah pada. Ha, hak tak ada wali pada, sebenarnya ada pasal dia dah kena tupai wali raja. Ha, penting sekali sebenarnya. Duduk Nau kita nak beli ke wali raja, kena ke siapakah taning siapa kajai siapa kena ada waktu sungguh nikah gapa ada kisah nikah golok banyak kes sebut-sebut lagu tu saya mengarah mari ke sana-sana tu luar negeri pun mari tempat kita tak apa lagu mana pun saya mengarah ada nak jadi soh nak jadi soh nikah kena tak kena nikah tu kak supaya kali kita retino dah kalau mau nak kita sini nikah sepengah tak hormat kepada maruah kita lah saya mengarah kita boleh pakai mikir tu tu nah tak usah duit lama sangat kadang-kadang tak hormat kita kok kita kokoh kira kokoh nudi lah tak ada orang salah silap saya mengada ada gitu gini uji cuba daripada setiap uji daripada Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita tukuk ni insyaAllah kita kokoh bangun dia semula kat pasir pun semangat pada sedap pengadil hormati semua semangat pada dia kat pasir ya tak saya mengada waktu salah gini ahak ni sebelah boleh Duk Lakum 2009 sama dengan 11 bulan Oktober 2026 atau Oktober 2026 Oktober 2020 ni saya mengat ni waktu Zohor ni masuk Zohor dah saya mengat je pukul 12.3 minit tu masuk Zohor dah ni banyak Zohor lah ni tu waktu asal pula je pukul 19 minit te. Waktu Maghrib agak waktu berkoposo tu je pukul 3 minit te. Saya mengat dah agak tengok pada tu waktu Isa je pukul 7.8 minit malam waktu Imsak je pukul 4.38 minit pagi waktu subuh je pukul 4.48 minit pagi waktu syuruk je pukul 9 pagi waktu duha je pukul 9.28 minit pagi waktu zuhur tu je pukul 12.3 minit masuk zuhur sudah siap dah tu saya mengatakan bahawa siapa mari ramai cuaca lagu mana saya mengatakan ramai cuaca. Nah, terima kasih kepada Pak Rahman Khan Oras Samani. So itu akak ingat lagi. Semua ada tahu jadi 49, 10, 11, 12, 13 tu ada hujan lagi lah. Pagi tak ada kok nampak gelap hujan dah. Ini kata hujan dah. Ini kat pertengah konyol-konyol latah tu. Depe pade tu lah. Sini ni ada kisah sini dah konyol latah kalau duk wei duk hijau satu hak dah. Duk konyol-konyol latah tu kata di kak kak bepak hijau tu tak konyol kat pagi hujan. Tak leh hujan tak mai lagi tu. Konyol dulu lagu mana berlata dok konyol lata saja konyol ngekain tu saya mengadap konyol tu
Tak je. Aku mau kapo tak boleh motong kat pagi.

hujan. Dia ada hujan semalam, hujan pagi, hujan petang. Bingat rasa mengah masuk musim boh gini dah ni kita kena bingat. Berita khabar sunnah gini pesan daripada ramalan cuaca saat ni saya mengah dah. Pak Rahman kan rak samanya tu kita kena bingat lagi di antara 9 sampai 13 bulan tu lakum 2019. Iaitu hari ni tu sebelah baru esok dosa tu ada hujan lagi. Ikut tipu nak saya mengah berita khabar yang tertip sebab bandar naro ni. Dia bangga bingat lah berlaku gapol buat dos dia lepas mari tu depewat pecapi rom tu ah jago aduh dengan cepat ni selamat ah, sakit pada hari ni pagi tadi ke jam pukul sebelah jam pukul sebelah ah, tempat sebelah tu lakum dari bin mata ni pusmulai tu hari ni jam pukul ni 52 minit pagi kata macam nanti pongkar dekat bantau sa terapai tu sebab bandar naro tu turun gip tugas saya dalam perakit hak duan lah tu tugas di ran kokel banyak kadang mengenal dah kedai kokel ni ran kokel tetap di kawasan jalan depan ketik percapik rum ada kawasan kesempatan bandar naro ni lepas dia dapat perhubungan mari dengan dorong daripada stesen satu putang bandar naro kata berlaku kebakaran dalam kedai makan ni terkenal lah kayak kata apa rasa pagi ke tempat berlaku tu cara tipu gaduh lah buat siapa jago api bakar tu sebenarnya tu ha, masuk ke sapa suara tepi suara dalek guna masa tak lama lah boleh jago ha, api mana bakar tu boleh sumo setuh lah kata dalam keadaan ini ha, sebab api bakar dia banyak tu sebenarnya naro terima kasih ini kerja bersakup paut dia terima kasih semua kalau siapa akan beritahu kebari kalau siapa kita dekiro dah dia tolong sebenarnya ni ha, dalam kasar kedako keo dah makan ni lah pagi-pagi aduk lah ha, kalau dia pesat petis sebab bandar naro terima kasih semua saya mengapa pegawai-pegawai tersebang bandar naro ditolong kedako keo hari ni berlaku di depan ketik pasapi rom tu pagi-hari dah jam kunik 52 minit pagi dekat-dekat pukul 7 pagi tu lepas tu saya mengapa kita ikuti pada hari pada masa tak pagi nak sapa hari nak wamin tarak maharap sebenar 13 bulan tu lakum 2019 ni sebenar hari ni sebelah esok 12 13 ni ha, 13 bulan tu lakum ada hari nak wamin tarak maharap sebenar kita akan ingat jasa baginda ayah dia raja sebenar atau raja yang ke-9 sebenar ni sapa ke kebarin kita semua pakai ingat lah lepas tu lagi sebenar ni learning ni dua bacakan tahan pertanah atau notopor tu kong tak lui nong cok letok yang dia suruh air lah tolong adik kakak cuai caw flora wil jaga ke air jauh ke air masuk pada kap tepat tu hak dia penting sekali adik kakak yang dah mati semua tu notopor atau noi bacakan tahan pertanah turun gi pakat turun adik kakak dah kasi nong cok pada hari ni saya mengap lepas tu lagi saya mengap kita ikuti lah saya mengap dah pesan ni ada hak ni penting sekali ada kakak yang dihormati semua dengan sebab kemarin ni Raja Permaisuri pergi ke majlis agama Islam wilayah Tanin agak pergi di obaca Tanin saya mengah ni ada bagi hadiah dia agak jumpa dengan petarbis sekolah-sekolah wakil pada sekolah-sekolah guru adik-adik pelajar mengajar agama Islam bagi selatan saya mengah terpilih dapat terima hadiah pada kali ni tu ni penting sekali kita tengok dah dalam kejayaan kat mana kita buat kebaikan tu dapat hadiah dapat kejayaan pada kali lepas tu lagi mari kita ikuti pula kat apa-apa ada sepatu kata cerita berita banyak perkara lah saya mengenai nak sapa pada saya mengenai dia hormati semua tu learning tu kita kata semua tempat tu air gitu tapi kakak bebek tahang tu duduk lagi di mana saya mengenai duduk di Nawamin Yek Nida Bakapi nah bebe kakak tahan tu pakak tolong kutik sapo buat kebersihan lepas pada air suhu pada boh tu dah wede kakak kampung boleh klik di rumah tu boleh guna cara hidup dengan selamat dengan bahagia sebelah itu lakum dah bila mata 69 walaupun air boh tu suhu doh dah dia perserik doh tapi berakut beranu berada buat kebersihan tu akak tentera pun duduk pergi sama-sama lagi saya mengat dengan rakyat tu saya mengat dua baca kan tanpa tenat atau notopo
apa lah kata banyak kali kakak itu terlapanya lapar ada nasi yang makan kenyai nasi kenyai air minum daripada no pukul 1.5 tu pak kelak dah nak menetukkan mana air boh tempat Ayutthaya ada kakak di kampung Bang Ceni saya no dapat betul ngeri daripada no bercakap tahan petena atau no topok oleh sun bantau sarapai hok no pukul 1.5 kau sebut tu no petenakan kenti banyak kali tak kena apa no pokok kena no pokok nak itu no pokok 41 tu duk sungai padi duk cokwa tu kalau sebelah tu dua naro ni dah nama penuh-penuh hanya kata tak kena dia mengenal nama rekah-rekah panggil-panggil gitu saya mengharap kalau ni penting sekali pada kita siapa kabar pada saya mengharap tak apa pun siapa pada saya mengharap dia hormati semua tu lepas tu lagi ke mana Rodme Faifa 2320 buah tu dengar-dengar dah nak kena mati dah mula tahun baru lah 2570 saya mengani hak ni kalau panggil kosa moko kita kenal lah kosa moko tu tiada kereta saya mengah kereta Rodme Faifa ni 2320 buah ada tengah nak jadian wikud mati sambut tahun baru 2570 sebenarnya oleh pada berita khabar oleh naik pipat rezeki perakan rong nayuk Rata Menteri juga Rata Menteri wakan keras semua kemenakum beritahu kata lo ni pakat jago berlaku nak wikud mati pada ayat tu nui selamat juga sambut tahun baru tahun 2570 tu akan ada kereta boleh naik pergi mari rutmi kata-kata kosong moko ada rutmi ron rutmi feifa ada banyak kago sebenarnya ni kerma tu pada kakak kita sebenarnya ada betul penting-penting lagi tu ada kepentingan pada kakak ini berarti semua kak apa ada cedengnya siapa ke berita khabar tu kata nayok tes menteri bandar naro ada dari Ternawi Cenupung bawa kena pemberian RPT persekilah nak kerin hok opoto pak tai kali ke 41 di Nakhon Sri Thammarat mung sumsum jawacun menuju ke ada kejayaan eh, saya mengatakan di Nakhon tu dia ada dengan kacau Nakhon tu kata 15 hari 15 malam siapa 15 hari lagi saya mengatakan wajib amal-amal lepas ada tu lagi tu keramaian apa panggil keramaian song prit panggil bahasa-bahasa Thai lah pasal ni kita buat baju ke pada roi bapak tu bagi agama bunsa kutung ni bahagia selatan dia ada ni keramaian ni dia panggil bunsat dan sip bunsat bunsat dan sip dia kat apa sebut-sebut kena-kena tak kena agama nak maaf lah dia nak kongsi Thammarat tu so satan tapi Nayuk Tegi ni ramak lah oleh Nayuk Ternawi Chayanupong Nayuk ke Sementeri Bandar Naga Terengganu Wasana Chayanupong Paria dah isterinya dah got petang bege ketua unit kerja kerja egi ka Nakhon Sri Thammarat tu perempuan tap nak gila dan sangka tu sebab bandar naru masuk sama PT Perth maha pelawin ni persukin ni adik dia pelajar ukan ukan pokrong sun tong tin bagi naga Thai dan pusingnya terpilih lah bagi selatan kali ke 41 dia senam gila rung rin gila cangwat Nakhon Sri Thammarat dan kasi dia tung song wilayah Nakhon Sri Thammarat wilayah ada naik piyak ปิดนำอันนี้สาปอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยาดิปุสเซียชาวกระปุกแอประสบเกณฑ์ในปาร์กาลินิกามาเสมงะตึงตึงแห่นี่นักตัวสมมติมาจูจายโยได้ประสบเกณฑ์เสมงะดับแล้วพัตติเตกติพุลกาโตอากาศเตตันตรอนี่รวมพลังทหารไทยฮัตตาเกอไปเรื่อยปังเอกระเพแม่เดี๋ยวก็ฮ่าบัวสบิมเบล่ะpada ayat mana nak wisapa tu dia ada masuk nasi wisapa kepada ayat bagi tempat mana ada muslim ada Islam kita tu makan halal ada semua tu bila kita makan dengan kenyai dengan selamat dengan bahagia makan dengan tak waswah yang mudah kata ni lepas hari tu lepas tu cal jendek uncai lagu mana jendek tu uncai jendek nawa kita tu dengan sebab tahan patena masuk gi nak pokok 41 tu gi gali lorong parit gapo di jenek tu lah kok mana pak parit tempat ada lorong air tempat beretok tempat demok teh lorong air gapo semua tu ada sungai Saiburi ada menambah ke
Kau jadi air lalu tak dengan selamat. Apa lu mari banyak pun tak apalah. Sun bantau sa terapai ho. No pokok 41 agi bawa gi gali gi pelaca ke agi we pokok kayu gapo lekak gapo cuci-cuci habis semnga. Ah barulah jadi berjaya semnga tu. Ada kakak kita ditindak pun sesegati lah tahun ni tu kata kalau boh pun agi pelaca molek kau tu lekak pokok tu lekak pokok ni lekak sini sebok sini dok lah. Ah lepas tu lagi ada lagi saya mengat kisah-kisah saya mengat ni nak sapa-sapa ke khabar tu kalau ni penting pada kakak yang dihormati semua saya ikuti dalam ruangnya berita pacu ada lagi kalau mahal calai teknologi racemungkun si Wichai sapa kata kita saat dan sip ni berapa ni yang kuam katanju kata minyak jasa tu nenek moyang kita lah kalau meninggal dunia tu tinggal tanah air kita tinggal aktor benda kita tinggal kebaikan kita tinggal pesakup-sakup pada kita tu lalu tu dia mengada ke buat persiapan lah ada jasa-jasa semua saya mengata dia ingin bahagia agama bahagia keluarga bahagia seni kebudayaan dia juga bahagia masyarakat ada gapa hati tu saat dan sip tu adalah Pak Penny Chow Tai saya mengata kita semua dapat tahu dan berhubungi semua saya mengata ada lagi sama-sama katanya dan siasat saya tengok kata jala-jala kereta api meranak lagu mana jumpa kata aduh ada tempat-tempat siapa getok ono laku pada huai song kali ya sang kelak buri tu ada getok dan jalan kereta api lah sebelah huai song kali ya kereta sebelah sapan Q2 tu sebelah petujuh tu ada satu tempat celesik angkir juga Australia banyak menamai maningan dunia sini tu mai kerja dia juga penyakit lah kotik-kotik kena tu saya mengata lu ni buat persiapa lah kata jago dalam kebahagiaan ke bahagia eh dia kok kat dia getok jalan kereta api tu nak aku pergi ke huay song kali ya nak jumpa kata duduk tengah-tengah kena mengadu ke Becky lah masuk lam-lam jalan pak chong pak chuang dah kalau dia tengok dalam kat tempat tes tu nak paksa sepan nak pergi tadi jadi boleh jadi kemah atau saya jadi utuh situ nah, sebab tu dia ada buah dalam lama kat dah awasa dia saya mengabino ebno e tak jadi rumah kita retak terjale pun dalam lama dia ada punoh dah lepas tu lagi aku mana pula saya mengabino tak ikut TV tak khabar so ini gak apa-apa sapa-sapa resepnya nak bagi kita semua terdapat tahu kata ada idah ke untuk adik kakak kita saya mengat bukan kata di nak kosil marak saja saya mengat adik kakak kita bandar segoro pun gila awak palo awak dia ketik teman menah gini tu kalau kita berhati-hati dia bergaduh kejut-kejut lah anak cucu dia tak lah pesan omong betul lah dengan katuk cuti katuk penggar katuk sekolah hati daya sekolah cuti gini enggak pakat gerama lah kata besok saya dengar tempat bongok aduh aku wajib ke apa semua selatan terbiasa kelih dah ada hujan juga kalau gapo pun PM2.5 pun aku ingat tu tapi dah rumah dah tak ada hujan jok-jok tak siapa ketik gemari kak nampak dah kat adik ramah gini tu buat tu rojong ke ketik kak tak serut kejut adik kakak kita dalam kawasan awal kita pun banyak kak tak ada rojak sebut-sebut mari dah beritahu khabar yang naik mari kak sebut tak naik mari tak ada rojak semua lepas tu ramai cuaca sebut dah kita terat cemburi kak nak kawan patung tak ada hujan tu lebat dah sebelah boleh kerana tu lakum dari bila mata ni persembilan tu jago malik sungai ada kakak sana tu ada wajah kita patut tu wajah lah patut kita beringat saya mengharap balik sekali lah kita boleh pakai beringat lepas hari tu ada gapa lagi nak sapa-sapa pada semua yang dihormati semua tu kita ada mulitik dia panggil mulat nitik pitak cai dan isantai di jalan sumbang dua cong taling di tutup tengah-tengah lah oleh mulat nitik pitak cai dan isantai bersokongnya ngupa maduk madah agak minyok kunjai sumbang juga kurego enjing kapo tolong lah cik asa tu hok saya dan negara Thai tu bersama daripada jaga air petingnya kapo sumuk oleh kongroi dan perannya kedua ni kosan tiga retang buat jalan 1200 mek ada pula i jalan ni surat 150 mek dah untuk maju pikir kata 17 79 per 1 nep
persen dah sudah siap sebenarnya. Kalau inilah pentingnya sekali untuk kita semua tu selamat-selamat. Kemudian dua percakapan tanpa kena atau notopo tu hata pertolongnya siapa pintu rumah oleh sumbatau serapai yang nak pukul 15 hata kereta kerusanam degok kereta bilik air ada sengah ambil air minum lagi siapa ke rumah pada kakak ini mati semua tu di mana-mana tepat tu susah payah tu nak topo akegi sapa sengan wedi kakak tu sini selamat bagi rugak mulia wala dalam keadaan susah payah boh lagu mana pun kita tolong di antara satu sama lain ikuti berita pada seobota tu semua seobota ada gapo sengan ni masa obota tak ada cita-cita perlu pada kita yang dihormati semua tu dan kita semua terdapat tahu kata idah ke ada berita Pak Cu ini ni kat patut gase berita Pak Cu sengan ada tak ada habis ada 5 minit gini dia cerita berita Pak Cu nak bisa menghormati semua. Pakak tahu kata sok botol tu bimbing pada adik kakak kita Thailand semua dalam Saudi Arabia ni. Nah, adik kakak kita Thailand pergi ke Saudi Arabia. Pasti dia kata ikuti dalam keadaan ngerapak lah bimbing-bimbing tempat-tempat yang mana dia jadi selamat semua. Saya mengatakan pusat terbege. Bila sepada sate atau sok botol bimbing adik kakak kita nak pergi tugasnya duduk di Saudi Arabia lagi hijau pun supo lagi umrah pun supo lagi tunggu dua haji pun supo dalam raja anacak Saudi Arabia kita ada dia panggil Satan Ek kerana situ di kurung diriat tubik perekat pasal mereka kata lepas pada berlaku kena seriak lah tak kasihan nanacat King apa King Dalit dalam di atas 8 sampai 10 tu lakum dari bila mata 99 tu lepas mari so botol saya ada kakak kita pergi ke Mekah lah bimbing kena seri lagu tu so kita semua tu berada di segi perjalanan tu jauh lah pada tempat-tempat yang mana berlaku kalau kita tak perlu pergi situ tak patut pergi lah tempat sekali dalam perjalanan kita ada tes yang kapal tu baptin sekali saya mungkin untuk minta kita beritahu dulu kata pusingnya lapangnya tiup bin kita telah ke mana atik perjalanan gini-gini dia kok klik saya kambin utama sekali belum pada nak pergi ke tes sangat petubat tu tanya berita khabar dulu tosih-tosih yang dihormati semua tu bakal jaga rakyat masing-masing juga minta ada di kakak dihormati semua lah Thailand sendiri tak orang bakal jaga diri aku kerugo tugas saya ikuti tosih yang molek-molek selamat mendengar lah pasal ni tosih tu di Saudi Arabia tu kita kena ada ketua jaga kita tosih lah kalau tosih jatuh tosih tino pun nak jaga molek-molek lepas tu pergi pun kena turut dengan hati bukan tu mari dah kena puas hati nak ke situ sini buka besar pada bandar kurung riak tu dia berlaku asatan kuat sunjai di bandar judoh hati cedar panggil judoh dia akan ikut lorong-lorong jalan mana di Isahara di Isahara ya tu dah hop sendiri hop istihar ayat mari tu terus nak turut so orang tak sikit pun minta dia kakak yang dihormati semua selamat we dengar hop sendiri pada tu seh we kita tu selamat klik mari pergi buat haji sudah siap dah klik mari dengan selamat pergi buat umrah sudah siap klik mari dengan selamat atau di skrim nego menaga hijau pun klik mari dengan selamat pesan-pesan daripada so botol pesan dari kita akhir sekali saya mengada romen ni akhir ni sebab anda naro dia tengok cek kejaya eh tengok kata India semua air lagu mana beringat lah sedang mengalir 15 cumcun tepi-tepi air tu dekat 17 cumcun yang mana bimbang takut boh pulak doh tawar ni pun boh selai-selai dia sebagai ambil dia ambil kereta four wing tak alih ambil dengan perahu kat pasir besok naik perahu dia sebab dah tu duk panasun dua gelen nuk 2 tahun dah saya mengat terima kasih lah alhamdulillah ada kata duk ingat dia pun saya mengat terima kasih lah pehok dia sebab mana naruh saya mengat tu ha tolong dia kakak rakyat ketika boh lor ni tersebana nak so gimbik dah gimbik gapo gimbik guni guni pasir saya mengagi gimbik guni pasir gimbik guni pasir mana dah nombor telefon siap lah biar peratan cumcun tiap-tiap cumcun tu biar tahu pada rakyat boleh ambil pula di screening so boleh gimbik dah kata dia mau gimbik di dapleng so anda suka atau gimbik di tersebar nah teratai pertanya buat perhubungi alhamdulillah dengar pihak tersebab bandar nawa ada seminit dekat pada kaca-kaca bersing pun tak berhenti ni kaca beras sekali-sekali dengan bersing ni maaf dan saya mengenai dia hormati semua dengan sebab kita khabar hati sebab ni perlu pada kita ketika belum ada air main lah kita tengok ada gapa tepah
tempat yang jaga peti sekali tepi tepi sungai tu adalah lebih 15 cumcuk itu cumcuk nak nakon tepi sungai tu sama longa air tu nah air lepas tu cumcuk jaga satu jaga dua cumcuk talat kau cumcuk kala tape cumcuk taru 2000 cumcun cepo cumcun kubai bado cumcun hujan tanjung cumcun kale paye cumcun cai tele cumcun tok kodo cumcun burana cumcun kapo tako cumcun trok chang samana chan ni tepat pat pada tepi ai gambar 17 cumcun tu hak biasa boh somo do tak ada tepi ai tapi ke ai mari ke belado tu mah somo anak tahun tu iaitu cumcun talak sut cumcun samai anacang cumcun raja berakak cumcun kapo baru 1 kapo baru 2 Kapo Baru 3, Cumcun Mak Jaman, Cumcun Kapo Payung, Cumcun Mok Semer. Lepas tu lagi, Cumcun Betong, Cumcun Panasun. Ada sekali situ dah. Lepas tu, Cumcun Kapo Takuk, Cumcun Kuba Padok, Cumcun Cepo, Cumcun Jakang 1, Jakir 2, dan juga Cumcun Pitak Liki. Ini air beradun semua ni. Pitak Liki pun ni dah. Tak tepi sungai, tapi air mari juga. Tak tu begi. Ini penting sekali dah. Tersebanan dah, saya dah kita. Ada kakak dan ratu semua tu gimik. Gimik dia panggil kerasop say. Di mana di dap peleng, tersebanan dap peleng ke? Di tersebanan tu pakak gini dua tempat situ. Ada tempat tu tulis nama. Aku bawa-bawa macam tu pasacun. Dia ambil boleh 20 guning sore. Ni kerasop say tu guning saja ko. Sekali dengan pasir. Kalau ke mana kat patut pahal ke ni. Tapi kaya tu payrap kerasop say. Kita tahu dah. Hari ni habis masa dah. Terima kasih semua sebenarnya. Kak Pahun Dodi dulu. Selamat bahagia. Selamat meria. Selamat bertugas masing-masing. Selamat jaga diri. Nak musim bohran ni hundur diri selalu. Terima kasih semua. Hundur diri kelima kata. Assalamualaikum.

Saudara pendengar, saudara ikuti siaran Radio 912 wilayah Naratiwat. Tentunya marilah kita sama-sama ikuti dengan suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib.

0: Demikian suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib. Tunjuk dan mengah, mailah kita sama-sama ikuti dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Rabbana sa'a azaba jahannam min azabha kana ghurama inna sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabanna. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Wattakullaha la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillah, saya jumpa sebuah sejahtera. Tama kembali ruangnya cara hidup muslim kita pada malam ini. Seperti biasa, tiap-tiap malam jam ku lapar lebih-lebih hingga sampai jam ku 9.30 malam. Boleh bersama ruangnya kita sama tiap-tiap malam. Dua malam dengan ruangnya kita ni boleh manfaat dan boleh menjadi paluai untuk kita bersama sebelum kita nak tidur malam ni lah, dengar bila-bila. Malah sebelum ada tu nak panduan waktu solat lusa mengah. Hari ni hari Ahad, sebelah hari bulan 29 bulan Rabiul Akhir atau Rabiul Sani. Lebih lah bulan ini, esok satu bulan.

0: jumadal ula son insyaallah dengan sebelah mulai tulakum 2019 ataupun sebelah mulai Oktober 2020 ni masih untuk salah sangga untuk pagi esok ya bu pagi esok subuh mulai pagi esok ni subuh pukul 4.48 minit pagi esok waktu syuruk pukul 9 pagi esok waktu zuhur kululah 3 minit tengah hari esok waktu asar pukul 3.19 minit petang waktu maghrib pukul 9 3 minit petang dan waktu isyak pukul 7.8 minit malam. Itulah panduan waktu salah kita bagi wilayah negara. Adapun ditambah kuas minit dengan golak gangguan kuas 2 minit lepas ni tambah 2 minit dia jalan tambah 4 minit. Itulah saja panduan waktu salah kita bagi 13 Selatan. Semoga kita dapat menunaikan ibadat salah dan waktunya dan tidak alik dan lain-lain urusan kerja kita menyebabkan lupa waktu salah dan usaha salah Jumaat bersama di masjid tiap-tiap waktu apabila di suara azan dikumandangkan. Kau bahasa mengah ada era ni tak tak saat ni nampak nak hujan di kawasan naga kita ni nak ni nampak polis dia senyap ni kilat-kilat gua pun beradu ni nak ni tak ada hujan lah. Berai kat saat ni dah pas ngorek saat ni belum ngorek sikit ada apa ni ada kilat ada apa sikit ni nampak ada air sidar sikit lah tak ada bunyi pun baiklah kita bersama dengan ruang kita malam ini kita akan bersama dengan apa tafsir surah Yusuf lagi lah kerana banyak lagi nak ambil surah Yusuf ni banyak juga ya, siri yang ke-19 ayat yang ke 97 sampai ayat 98 yang akan disampaikan oleh Abu Amnah Al-Madani cerita ni ni dalam 97 sampai 98 ni Nabi Yaakob AS wasiat agar masuk pintu berasingan dalam untuk ke Mesir lah. Bagaimana cerita ni kita dengar tafsir seterusnya. Silakan.
1: Rabbil Alamin wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهدره واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد مسلمين والمسلمات para jemaah para pelajar para penuntut ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini, 1 Syaban 1447. Bersamaan dengan 20 hari bulan 1, 2026. Kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Yusuf. Surah yang ke-12, juzuk yang ke-13, ayat yang kita akan baca hari ini ayat 67 dan 68. Di mana dua ayat yang mulia ini Allah Taala nyatakan episod yang ke-12 daripada kisah Yusuf, iaitu setelah diluluskan anak-anak Nabi Yaakob 10 orang diluluskan untuk membawa adiknya Bunyamin pergi ke Mesir untuk mendapat bekalan makanan kerana musim-musim gawat. Pembesar Mesir, menteri ekonomi dia telah berpesan bahawa mereka tidak lagi diberi, tidak mendapat layanan istimewa sekiranya tidak bawa adik dia, adik bongsu dia nama Bunyamin. Mau nak dapat istimewa, bawa adik mari. Kalau tidak, macam orang biasa-biasalah. Macam orang kampung biasa lah. Tak dapat layanan. Ini di antara perkara yang penting dalam wasiat Nabi Yaakob AS kepada anak-anak dia. Sebab apa? Bila pergi ramai, Yaakob bimbang, takut anak dia ni mendapat jadi perhatian orang, jadi perhatian yang menyebabkan mereka akan di apa-apakan lah, dikhianati ke, ditangkap ke. Dan satu lagi, satu lagi yang dia bimbangnya, dia bimbangnya mengikut dalam kitab sejarah lah, kitab-kitab sejarah yang kita duk baca ni, li'annahum kanu min ahli jamalin wa kamal. Anak-anak Nabi Yaakob ni, lebih-lebih lagi Bunyamin, comel kan, budak comel dia panggil, orang lawa, handsome, smart kan, handsome. Kalau orang lelaki, laki-laki, handsome, comel, Arab kata wasim, wasim. Orang lelaki kata jangok budak ni, lawa. Jadi dia takut orang jadi tengok, oi budak-budak comel mari ni, takut jadi perhatian orang yang menyebabkan kena penyakit ain. Majoriti ulama kata takut kena ain. Ain ni penyakit pandangan mata yang jahat. Ataupun mendapat perhatian, ay ramah mari je. Dahlah apa ni, menteri bagi keistimewaan. Jadi menyebabkan orang lain dengki, sama ada ain ataupun dengki hasad. Maka dengan sebab itu Nabi Yaakob AS berpesan kepada anak-anak dia, la tadkhulu min babin wahid. Katanya pintu masuk ke bandar Mesir itu ada 4 pintu, ada 4 gate, pintu gerbang ada 4 pintu. Jadi Yaakob kata masuk pecah-pecah lah. Kita ada sebelah orang ni, mungkin orang ni masuk 2-4 orang kot ni, 3 orang kot ni, jadi supaya nampak, tak nampak besar. Itu pesan Nabi Yaakob AS. Sebab dia terlalu bimbang kepada anak dia tu. Masa pergi kali pertama, abang-abang pergi dulu tak pesan pun. Sebab abang tu biasa dah, gedai bag gitu ya puak tu. Janji nak jaga adik, hilang adik Yusuf. Tapi oleh kerana ni dia bawa adik pada Yusuf, jadi kebimbangan tu pelik. Mana bawa anak yang duduk bawah ketiak dia sama, kata anak duduk bawah dagu ayah, ataupun istilah orang bawah, duduk bawah ketiak ayah sama. Tiba-tiba kali ni lepas kali dengan abang. Jadi pesannya tu banyak supaya apa, supaya abang-abang ni ambil langkah al-hazar, dia panggil al-hazar, langkah-langkah berhati-hati, langkah al-hazar berhati-hati, teliti, jangan gopoh. Orang Kelantan kata jangan terbolah, masuk molek, tertik terning. Nah, sebab apa? Sebab kita nak keselamatan. Jadi buatlah anak-anak ni ikut arahan ayah. Walamma dakhalu min haitsu amarhum abuhum, masuk pecah-pecah, jumpa dalam pula, cuma nak masuk pintu tu supaya tak nampak sekumpulan besar. Jadi bila masuk, tak adalah apa-apa kelebihannya selain daripada hajatan fi nafsi Yaakob qadaha, menunaikan hajat cadangan wasiat Nabi Yaakob. Bunyamin tetap dipegang oleh menteri dengan satu konspirasi tuduhan yang dibuat-buat. Untuk apa? Untuk Bunyamin kekal di Mesir. Kita tengok ayat. Naam, itu mukaddimah. Mari kita baca ayat. Menarik cerita-cerita ni. Nah. Tengok muka surat 452. Yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surat 452.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء

0: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
1: Sedih kok mau cerita buat dia deh. Okay, panggil sedih, cerita sedih. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد. Dan berkata lagi Nabi Yaqub kepada anak-anak dia, ya bani, wahai anakku, jangan kamu masuk ke bandar Mesir dari sebuah pintu, tetapi masuklah dari beberapa buah pintu yang berlainan. Nah, kenapa? Apa sebab ayah tu? Nah, tengok munasabah dulu. Munasabah dia menarik. Dia kata munasabah dianya dalam ayatnya lepas, anak-anak Nabi Yaqub 10 orang telah berusaha untuk iqna'. Iqna' ni maknanya untuk memberi kepercayaan kepada ayah dia supaya lepaskan anak dia Bunyamin itu, anak bongsu hadap waktu ayah tu, lepaslah ginga kita untuk mendapat bekalan makanan yang banyak, tambah seekor unta lagi di Mesir. Jelaslah dia punya perbahasan tu kan, jelas. Maka bila nak pergi, mari ayat ini Nabi Yaqub berwasiat, berpesan kepada anak dia yang disayangi, lebih-lebih lagi dengan adanya Bunyamin dalam kumpulan yang tersebut. Nah, jadi ada anak bongsu ada sekali, anak yang disayangi lepas pergi juga, jadi pesannya terbanyak sikit lah. Panjang cerita kata orang, panjang cerita. Baik, tengok ayat. وَدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. Dan aku dengan nasihatku ini tidaklah dapat menyelamatkan kamu dari sesuatu takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Bukan jaminan ni, cuma cadangan. Ini bukan jaminan, ini hanya cadangan. Inil hukmu illa lillah. Tidaklah dapat menyelamatkan aku dari sesuatu takdir yang telah ditetapkan oleh Allah, kerana kuasa menetapkan sesuatu sebab dan musabab itu hanya tertentu bagi Allah. Kuasa-kuasa Allah. Aku cuma usaha, ikhtiar mencari jalan yang terbaik pada pandangan Yaqub. Walau macam mana pun, ini ayat Yaqub ni ayat tawakal tinggi. Alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Kepadanya jualah aku berserah diri, bertawakal, dan kepadanya hendaklah berserah orang-orang yang mahu berserah diri. Ya, jadi orang yang nak serah diri, orang yang kena bertawakal, jangan pasca, kita kena letak pergantungan kita kepada Allah Azza wa Jalla besar. Nah, kalau tidak, kita jadi apa? Jadi tak serah ke manusia, harap ke orang itu, harap orang ini, akhir sekali kata orang terlalu mengharapkan, akhirnya tertiarap. Itu bahasa budak-budak main bahasa. Terlalu mengharap kepada orang, akhirnya tertiarap, rebah, tak dapat apa yang kita hajat. Tapi kalau kita tawakal dan mengharapkan kepada Allah, insyaAllah Allah yang akan memberi pertolongan kepada kita, Allah yang akan menyelamatkan kita, kita akan selamat insyaAllah. Baik, kita pergi kepada tafsir ayat ni. Jadi وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد. Bismillah. Tadi baru terjemahan, ini huraian. Dan berkata lagi Nabi Yaqub Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk ke bandar Mesir dari sebuah pintu, tetapi masuklah dari beberapa buah pintu yang berlainan. Berapa pintu ada? Mengikut dalam sejarah Tafsir Munir kata ada empat pintu masuk. Empat pintu masuk ke bandar Mesir. Dia punya pintu gate lah. Lama dulu dia mana-mana kota pun dia ada gate, ada pintu. Sebab kalau dia, kalau apa berlaku peperangan, dia boleh tutup pintu. Boleh tutup pintu. Zaman perai dulu, zaman kita ini tak ada pintu, dia ada tol. Nak masuk bandar ke masuk mana, bayar tol dulu beres. Tak bayar tol, palang tak terangkat. Allahu Akbar. Tengok nota di bawah, menarik. Nota di bawah 405. Tujuan Nabi Yaqub AS melarang anak-anaknya masuk beramai-ramai ke bandar Mesir dari sebuah pintu yang tertentu ialah supaya mereka, yang pertama, tulis sebab. Yang pertama, sebagai orang luar yang mempunyai bentuk pakaian yang sama. Kita kenal kan, pakaian orang Mesir lain, pakaian orang Palestin, orang Kanaan lain. Macam kita ni, orang Melayu, pakaian dia lagu tu. Mari orang Afrika pula, dengan baju warna-warni macam burung merak tu. Jadi oleh kerana pakaian munio lain, orang tengok, orang mana ni ramah-ramah mari ni. Dalam makanan tak ada lah ni, mari duk metok makanan pula. Jadi menyebabkan, menimbulkan iri hati ataupun kecurigaan kepada orang. Kita tak mahu lah. Yang tidak dicurigai oleh orang-orang raja sebagai satu kumpulan yang berbahaya. Satu, maknanya satu analisa, tujuan Nabi Yaqubnya nak pisahkan ini supaya tak nampak ramai. Takut orang kata, ni kumpuluk apa pulak ni, ramai-ramai mari pakai pelik. Sebab yang kedua ni, ramai ulama tafsir kata, supaya mereka tidak kena penyakit ain, kena mata. Mata atau ain tu mana mata? Penyakit ain ni penyakit orang tengok dengan pandangan yang jahat. Penyakit ain ni ada, kalau kena dia rebah tak tahu penyakit apa, kerana mereka masing-masing cantik parasnya dan elok bentuk tubuh adanya. Muka comel, tubuh pun comel, lawa dia panggil. Cukup saiz, bahasa orang kata cukup inci. Nah, cukup inci. Kita ni kalau tak cukup inci ke, kenik ya jalan dah. Muka berkipu ya tak comel. Tapi anak-anak Yaqub ni comel orang. Allah Ta'ala uji orang masa tu dengan kecantikan rupa paras, sehingga siapa perikat Yusuf ni, tak ada orang ini kerak tangan ni tengok orang comel, kecuali tengok Yusuf ya. Nah, tengok dah siapa comel. Siapa dia comel sini nak tengok? Apa suami? Tak mengaku suami dah hari ni pula dah. Ada saya kawan-kawan yang buat foto tangan tengokmu. Tengok. Tulu hola tisu ada? Tak. Bingung ya tak. Jadi tak ada. Jadi kita tak ada. Maksudnya Allah Ta'ala uji orang masa tu dengan kecantikan rupa anak-anak Nabi Yaqub. Lebih-lebih lagi Bunyamin tu adik-adik seribu, boleh jadi hok ni ni comel lagi pada hok lain. Sebab dalilnya Yusuf tu comel. Wallahu alam. Sebab Nabi Yaqub tu ada dua isteri. Ni hot ni, oh ni mak lain, ni mak lain. Kita lah duk mikirnya. Comel setara mana kata. Boleh jadi adik-adik nak Yaqub ni, adik Yusuf dengan adik dia ni comel belaka. Wallahu alam. Cuma dalam tafsir kata al-jamali wal kamal. Maknanya comel cukup enci. Itu dia punya sudulkan. Jadi menyebabkan orang mudah nak sakit, mudah orang panggil apa, mudah nak kena ain. Walaupun ia berikhtiar demikian, tetapi dalam pada itu Yaqub berserah diri kepada Allah, tawakal pada Allah, kerana pada hakikatnya Allah jualah yang berkuasa memberi kebaikan dan menolak bahaya bencana. Jadi tak boleh nak kata apa kita, sebab kuasa ni kuasa Allah Azza wa Jalla. Itulah kata di para ulama, tulis kata-kata hikmah ni para ulama ni. Dia kata La yagni tulis la yagni hazarun min qadar. La yagni hazar min qadar. Maknanya kita ni tak boleh lepas. Buatlah setara mana pun penjagaan rapi. Orang panggil langkah-langkah hazar, berhati-hati sangat-sangat. Tapi kita tak boleh lepas daripada takdir Allah Azza wa Jalla. Tak boleh lepas daripada takdir Allah. Berapa ramai orang yang bawa kereta dengan penuh disiplin. Bawa kereta penuh disiplin. Nah. Segena jaga, brek jaga, semua jaga. Tapi mari hok gila, langgar api merah, pom, mati kawan tu. Mari pemandu mabuk, langgar mati juga. Di mana kita kata itu kaedah kata la yaghni hazar min qadar. La yaghni hazarun min qadar, maknanya segala hati-hati kita ni tak lepas daripada takdir Allah Azza wa Jalla. Sekarang itulah kita kena sentiasa berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala selamatkan kita daripada bala bencana, daripada bahaya dan apa saja yang tidak baik, insyaAllah Allah Ta'ala selamat. Baik, tengok ayat lagi. Yakub kata masuk pintu yang berbeza-beza, empat pintu. Wa ma ughni ankum minallahi min syai, tetapi dan aku dengan nasihatku ini tidaklah dapat menyelamatkan kamu dari suatu takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. La yaghni hazar min qadar, tak boleh nak lagi dah. Cuma kata ulama tafsir, hazal ihtiraz sabab, langkah-langkah berhati-hati ini adalah sebagai satu sebab untuk menyelamatkan diri. Namun begitu, la yarudu qadar Allah, dia tak boleh nak tolak takdir Allah. Fama aqdiru an adfa ankum, dengan cara aku wasiat kepada kamu ini bukan makna aku tolak takdir Allah Ta'ala. Tuhan nak buat gapa kita tak tahu, sebab takdir Allah Ta'ala tetap akan berlaku. La budda min wuqu'ihi, mesti jadi. Wa la yanfa'ul hazaru ma'al qadar, dan tidak mempunyai faedah langkah berhati-hati dengan takdir Allah yang tetap berlaku. Jadi kita tak nak kata apa lah tu. Itu dia panggil faedah yang berlaku. Jadi itulah kata di para ulama. Ulama tadabbur kata, kan, dia kata Nabi Yaqub AS ni bimbang. Berapa kali dia bimbang tadi? Yang kedua, takut menimbulkan perhatian orang kepada anak dia, suruh pecahkan kumpulan. Yang keduanya, kata di As-Sam'ani, kata di Ar-Razi, dan kata ramai ulama, dia kata apa? Aksarul mufassirin annahu khafal ain. Ramai ulama tafsir membuat analisa pesan Yaqub ini takut kena ain, takut orang tengok. Qurtubi kata likaunihim ahada asyara rajulan li rajulin wahid, dia ni sebelah orang nak pergi jumpa seorang. Wakanu ahla jamalin wa kamalin wa bastah. Itu Qurtubi masih lagi menggunakan ayat ini. Anak-anak Yaqub ni comel dan orang panggil smart orangnya. Handsome. Tak boleh kata apa lah. Dia kalau handsome zaman Nabi Lut lain. Kalau ni zaman Nabi Yusuf. Nabi Yusuf lain. Comel lagu lain pula. Nabi Lut tu dia gila kau jantan. Dah. Ni bukan masalah soal tu. Soal penyakit ain pula dah. Allahu Akbar. Macam-macam dia penyakit kan. Baiklah. Itu pesanan Nabi Yaqub telah dilaksanakan oleh anak-anak dia. Kemudian Yaqub kata apa? Inil hukmu illa lillah. Mal hukmu wal qada illa lillahi wahdahu. Semua undang-undang, peraturan, takdir di bawah kuasa Allah yang esa. Yahkumu fi khalqihi, dia buat apa yang dia nak. Wa yaqdi fihim bima yasha, Allah Ta'ala putuskan kepada hamba dia apa yang dia nak. Sebab itulah kita kata anta turid ni, budak-budak selalu dia main belajar bahasa Arab ni, ustaz-ustaz mutalaah kata anta turid wa ana urid wallahu yaf'alu ma yurid. Tulis imla tu, anta turid wa ana urid wallahu yaf'alu ma yurid. Nak buat satu benda, kita janji dah, okey esok kita pergi, Wa anak aku pun setuju. Tapi wallahu yaf'alu ma yurid, Allah Taala buat hak dia nak. Jadi tak jadi itu balik pada kuasa Allah. Tetapi usaha mesti kena ada. Nah, kalau tak ada usaha, tak ada ittifaq, orang panggil tak jadi. Nah, jadi ada setengah orang ni dia menyalahkan takdir. Bila kita berkawan dengan apa-apa hak kafir, kau tak betul hak ni sebab takdir Allah Taala. Tak ada lagu tu. Kita semua ni berlaku dengan takdir Allah, tapi kita yang usaha, dia duk cari gu, cari kawan, cari rempuh. Allahu Akbar. Macam-macam lah manusia ni nak lepas diri dia, dia menyalahkan takdir, dia tak menyalahkan dia.

alaihi tawakkaltu. Kata Allah lah aku bertawakal, dan kepada Allah lah berserah diri. Segala orang-orang yang berserah diri, kita semua ni kena berserah diri kepada Allah. Nufawwidu umurana ilallah, kita serahkan segala urusan kita kepada Allah. Tapi jangan lupa, kita sebagai manusia mesti mengambil langkah berhati-hati, al-hazar wal-hita wa-tikhazil asbab. Kena ada berhati-hati dan kena ambil sebab-sebab yang boleh menyelamatkan. Itu baru betul. Naam. Baik. Kita pindah kepada ayat yang kedua, ayat 68. Sesarah anak-anak berterima wasiat, terima arahan, bismillahirrahmanirrahim, mereka berjalan ke Mesir. Siapa di Mesir? Moga dia pergi dah ke baru ya. Tahu lepas gidah. Dia tahulah apa ni lokasi pintu masuk ke kawasan Mesir itu, bandar Mesir itu. Abang-abang dia ni. Tengok ayat.

0: إن إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها.
1: Dan tatkala mereka masuk menurut arahan yang bapak mereka perintahkan, pecahlah. Tiga orang, empat orang masuk. Tidaklah perintahnya itu dapat menyelamatkan mereka dari apa yang telah ditakdirkan oleh Allah sedikit pun. Tetapi yang demikian itu hanyalah melahirkan hajat yang terpendam dalam hati Nabi Yaqub. Dan sesungguhnya ia orang yang berilmu. Nabi Yaqub ni orang ada ilmu, bukan cakap merapu. Kerana kami telah mengajarkan dia dengan perantaran wahyu, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui akan rahsia takdir Tuhan. Nah, tengok tafsir. Munasabah jelas. Setelah diberi wasiat, anak-anak di pembejalan pergi dengan secara aman, damai, dan sampai ke Mesir, mereka telah ikut arahan bapak. Ai walamma dakhala auladu Yaqub, Misra. Apabila anak-anak Nabi Yaqub masuk ke bandar Mesir dengan arahan bapak mereka, mutafarriqah, pecah kumpulan, kama amaruhum abuhum, sebagaimana yang diperintahkan oleh ayah. Dengar kata budak-budak ni, tak? Dengar kata apa ni, anak-anak dia tu. Maka na yanfa'uhum dukhulum bi tilka sifah. Tak ada apa-apa kesan daripada usaha yang tersebut. Kerana Allah Ta'ala telah takdirkan Yusuf bila jumpa dengan adik dia Bunyamin, dia akan pegang adik dia duduk di Mesir, tak usah balik. Tak usah balik lah, duduk sini, nanti ayah mari. Bukan Nabi Yaqub nak, Nabi Yusuf nak kenak dah. Tapi nak menyenangkan adik dia, happy sangat dia jumpa dengan adik kecil. Dialah berpisah zaman budak dulu, berpisah zaman sekolah pasti lagi. Nah, sekarang ni sudah habis universiti, ibarat katalah. Mana berpuluh tahun dah berpisah, jumpa dengan adik kat sekolah. Adik pula cerita ke adik ayuh kita lagu mana. Nah, biarlah abang-abang ni balik dengan penuh duka cita, sebagaimana dia telah campurkan aku dalam telaga dulu. Nah, merasa sekarang, nanti kau mari ayah. Tersalah masalah. Baik. Jadi walaupun begitu, tengok nota di bawah kata, kerana nota 406, kerana mereka setelah masuk ke Mesir telah dituduh mencuri bejana. Bejana itu makna bekas, bekas minuman raja. Tuduhan ni bukan Bunyamin buat, tapi orang panggil satu komplot buat supaya Bunyamin tak balik, gitu ya. Dan adik mereka Bunyamin telah ditahan di Mesir. Ayah dia kata, kalau dia tak balik orang lain, tak apa, biar alik Bunyamin. Ni Bunyamin yang kena ni. Allahu Akbar. Bunyamin yang kena. Nyanyanya. Baiklah, kita tengok pada tafsir. Jadi bila dia masuk, illa hajatan fi nafsi ba'aqwa qadah, ay, tetapi apa yang dikehendaki oleh Yaqub telah mereka tunaikan. Jadi kalau ayah dia dengar, tak. Ayah dia dengar, membuat kedok, iya, ikut arahan ayah, ikut arahan bapak. Tapi apa boleh buat, takdir Allah Ta'ala, adik ni nyegi ambil gelah raja tu. Nah, pada adik tak ambil pun, tak. Adik tak ambil pun, cuma polis tu pergi letak dalam bekah raga guni Bunyamin tu, ada bekah raja. Zaman ni pun ada juga jenis gitu. Nah, hati-hati tuan-tuan. Zaman kita ni ada ni perangai gini. Dia bila nak buat satu-satu tuduhan, digeletak barang ni, dadah ke apa benda, pistol ke, letak dalam kereta kawan tu. Lepas tu dia serbu masuk noh. Ha, tangkap. Oh. Dalam kereta dia ada pistol, ada dadah, ada macam-macam, boleh buat tuduhan. Ada belakangnya. Nah. Ingat boleh. Kita ni macam-macam orang boleh buat. Dia orang nak kenak kak. Tapi Yusuf bukan niat nak kenak. Teknik nak pegang adik. Mengikut undang-undang. Kalau tidak, pecah rahsia. Dia tak sempat pecah lagi rahsia. Biar abang dia tu rasa duka cita sikit.
0: Wa innahu ladzu ilmin lima 'allamna.
1: Ha. Wa innahu ladzu ilmin lima 'allamna. Ai, dan sesungguhnya Yaqub orang yang berilmu. Nabi aku ni orang alim, moga dia nabi kan. Wa inna Yaqub, ha, mempunyai ilmu li ta'limina iyah, kerana Allah Ta'ala yang ajar ilmu ni melalui wahyu. Nah, sebab itulah kata di ulama tadabur, ayat ini sana'un ala Ya'qub bil ilmi wat tadbir. Ayat ini Allah Ta'ala puji Nabi Ya'qub dengan ada ilmu dan pandai menyusun tadbir. Wa annama asdahu minan nushi lahum huwa minal ilmi alladhi atahu Allah. Nasihat dia ni apa yang Allah Ta'ala ajarkan, takut kena ain. Anak-anak, kita lainnya pun kena belajar juga. Ba'ain ni jangan duduk main, jangan duduk mudah-mudah, jangan duduk main-main. No, banyak yang orang kena ain dengan sebab duduk tayang benda-benda ni. Jangan duduk gurau-gurau. Masya Allah. Jadi Nabi Yaqub ni ambil langkah berhati-hati je. Dari sudut ilmu dia tahu ilmu apa? Ilmu tawakal pada Allah Ta'ala itu Nabi Yaqub tahu. Sebab tu dia sebut tawakal. Cuma kita kena usaha. Ha, maknanya bukan kata Yaqub ni membuta tuli ya, buat, ataupun Nabi Yaqub AS ni apa dia kita panggil buat hijau tak tahu gapo. Tak, dia buat dengan ilmu dia. Ha, bukan ikut ege, kata ikut nafsu saja tak. Mana ilmu dianya, kita kena tawakal kepada Allah. Ilmu Nabi Yaqubnya apa dia, kita kena tawakal dan kita kena usaha. Itu dia panggil ilmu. Baiklah.
0: Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun.
1: Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui akan rahsia takdir Tuhan. Tetapi kebanyakan manusia tak tahu apa yang Nabi Yaqub tahu tentang tauhid, tentang tawakal, tentang takdir. Sebab manusia ni kadang menyalahkan takdir Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah bila kita belajar bab takdir, nah, takdir Allah Ta'ala panggil ninya lain, kita ni berona. Yang hidup marah. Nah, kita dia panggil lain, internet ni berona. Nah, jadi orang ada jauh tu janganlah buat dia tu. Ha. Jadi para jemaah sekalian, kita belajar ilmu takdir, takdir Allah Ta'ala lain tak betul hari ni. Tapi tak apalah, contoh ini boleh tengok dalam rakaman nanti insyaAllah. Baik, tamatlah tafsir secara ringkas. Al-an kita pindah kepada al-fawaid at-tarbawiyah wal-fawaid al-ilmiyah. Ha, fawaid tarbawi dan fawaid ilmi, fawaid tarbawi dan fawaid ilmi. Baik, al-faidatul ula, faedah yang pertama wala waqala ya bani la tadkhulu min babin wahid. Nabi Yaqub berwasiat pesan kepada anak-anak dia, jangan duduk masuk pintu satu, pergi masuklah beberapa pintu. Ha, jadi kata di para ulama rahimahumullahu ta'ala, ini dia kata, annal insan, manusia tu kena usaha mengikut sebab-sebab, sebab musabab yang menyelamatkan datang dunia ni. Kita kena usaha. Kalau sakit, jumpa doktor, cari ubat. Kalau berasa nak pergi jumpa orang-orang yang pandai ruqyah, silakan. Tapi jangan nafi pula ubat-ubat ada ketua hospital. Ha, jadi kita campur-campur lah. Ha, itu dia panggil kena ambil sebab-sebab yang menyelamatkan. Namun jangan lupa tawakal kepada Allah, sebab manusia ni boleh beli ubat tapi tak boleh beli penyembuh. Kita boleh beli ubat, tak boleh beli sembuh. Ha, lain. Ubat boleh beli, sembuh belum tentu. Satu, apa saja pun Kita boleh beli, boleh beli tu, boleh beli ni, tapi belum tentu kita dapat yang kita nak. Maka ulama kata annal hazar la yunji minal qadar. Jadi hati-hati, langkah berhati-hati tak semestinya kita selamat daripada takdir Allah Azza wa Jalla. Langkah berhati-hati tak semesti kita apa ni, kita selamat daripada apa yang ditakdir oleh Allah Azza wa Jalla. Namun begitu, kena ambil apa? Ambil langkah berhati-hati. Jadi Nabi Yaakob dia tahu dah, dia tahu dah bahawa dia ni hanya sekadar beri nasihat je lah. Nak kata selamat sungguh-sungguh, tak ada keyakinan. Tak semestinya selamat sungguh-sungguh, sebab takdir Allah Ta'ala itu lebih mengatasi segala-galanya. Baik. Maka ayat ini mengajar kepada kita umat Islam, yajibu an yuhazzir akhahu. Kita kalau kita tahu benda tak elok, kita kena nasihat pada saudara kita, nasihat pada kawan-kawan kita, nasihat pada orang kita sayangi, jangan buat benda ni, tak elok, tak molek, tak baik, nasihat. Kalau kita tak nasihat, maka kita tak bertanggungjawab. Dia panggil kita tidak bertanggungjawab dengan ilmu yang kita ada. Ya? Jelaslah situ. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, وَمَا أُغْنِي أَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. Yaakob beritahu kepada anak-anak dia bahawa nasihat aku ini satu pandangan saja. Satu pandangan, aku rasa insyaAllah boleh selamat. Aku rasa boleh selamat. Tapi mana-mana pun, walau macam mana pun, nasihat aku ini tidak dapat menyelamatkan kamu dari suatu takdir Allah. Kita kena terimalah. Jadi ayat ini seolah-olah satu gambaran bahawa Nabi Yaakob awal-awal lagi letak sifat tawakal kepada Allah Ta'ala. Sifat redha, redha dengan qada Allah Ta'ala. Sebab itulah kata di ulama akidah, dia kata kita orang mukmin tidak redha dengan apa yang berlaku, tidak redha dengan apa yang terjadi, tetapi kita redha dengan takdir Allah. Tulis sikit kata-kata ni, agak perlu pada memikir. La narda bima hadatha walakin narda bima qada bima qudiya. Kita tidaklah redha, makna kita terima lah takdir Allah Ta'ala, orang ni accident, pum, terima. Kita tak sedih, tak nak benda tu, tak nak bencana berlaku, tetapi kita terima apa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Jadi aku sabar, aku apa ni, syukur di atas keselamatan ini, walaupun kaki dia kena potong contohnya, nak patah pak dia. Kita terima, redha dengan takdir Allah. Tapi kita tidak terima apa yang berlaku ni, kita kena usaha cari ubat, cari doktor, cari hospital. Dia kata, gua nak pergi hospital, mana tak pergi hospital tu, takdir Allah Ta'ala biar gini. Tak. Jadi kita kena usaha, eh? Usaha. Itulah kata di ahli apa ni, ahli akidah kata, kita bukan terima apa yang ditakdirkan itu, tapi kita terima takdir Allah. Maknanya kita sabarlah, ini takdir Allah Ta'ala. Tapi hak berlaku itu kita kena usaha lah biar hilang. Kalau sakit kena cari ubat. Faham tak? Boleh faham? Kita kena beza antara ujian tadi dengan ketetapan Allah Ta'ala. Kita redha dengan ketetapan, tapi kita tak terima, tak boleh terima maknanya. Bukan pakai lock gitu ya. Dah Tuhan tak dia aku sakit biar gitu. Tak. Kena usaha pergi cari ubat. Alhamdulillah. La yughni al-hazar minal qadar wama ughni ankum minallahi min syai. Ya aku kata ke mana pun aku tak boleh lepas takdir Allah Ta'ala, tapi cubalah, usaha. Kita ni kadang-kadang para jemaah sekalian, banyak benda-benda, banyak perkara yang kita rasa tak lepas. Tak boleh, tak boleh, tak jadi lah. Kita pun tak usaha lah. Banyak perkara yang kita dengar sahabat-sahabat ataupun kita sendiri melalui, tuan-tuan sendiri melalui, banyak benda yang kita mikir dalam otak, tak mungkin aku dapat. Tapi bila kita pergi usaha, dapat. Ada ke tak ada? Dan tuan-tuan boleh rewind balik cerita, mesti ada. Tak sekolah. sangka aku dapat benda ni. Padahal kalau nak kira kak, cara manualnya memang tak dapat lah. Tapi ada orang dapat. Sebab itulah kita tak boleh nak tolak takdir. Tak boleh nak cakap buah, nak buah besar, cakap besar. Engkau memang tak boleh. No. Kita tak tahu takdir Allah SWT. Baik. Yang ketiga, Nabi Yaakob kata, wadkhulu la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Mugi masuk pintu-pintu yang berbeza-beza. Apa sebab? Majoriti ulama mengatakan bahawa fihi isbatu annal aina haqqun. Ayat ini nak mengisbatkan bahawa penyakit ain, penyakit mata memandang itu ada sungguh. Benar. Jadi kata di majoriti ulama kata sebab Nabi Yaakob suruh tak nampak ramai ni takut orang apa ni penyakit ain, walaupun ada analisa juga mengatakan takut nampak mencurigakan, kita kata kita campur semualah, campur semua. Sebab itulah Nabi SAW bersabda in al ain haqq, penyakit ain ni benar, walau kana syai'un sabiqal qadari sabaqatul ain. Kalau ada benda penyakit yang boleh mendahului takdir, maka penyakit ain lah. Itu besarnya penyakit ain. Hadis ini dalam dikeluar oleh Imam Muslim daripada Ibnu Abbas. Dan pada ulama mengatakan al-ain, penyakit ain ini kalau kena ke unta masuk periuk, dakhala al-qudur. Kalau kena pada manusia, dakhala al-kubur. Tulis karak. Al-ain alau asabat apa ni al-jamala dakhala al-qudur, lau asab al-insan dakhala al-qubur. Penyakit ain kalau kena ke unta masuk apa ni, masuk periuk lah unta tu. Penyakit kita kena sembelih dia. Kalau kena ke orang masuk kubur. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Sebab itulah kita ada nasihat anak-anak baby yang comel-comel tak, jangan letak garip sebut tu kuat-kuat kak. Jadi orang tengok dengan penyakit ain, budak tu menangis tak tahu penyakit apa. Ini banyak budak-budak yang cudik-cudik jenius masuk universiti tahun 2 tahun 3 kemurungan depression, balik duduk melengung tangga rumah, doktor kata tak ada penyakit budak ni, penyakit ain ni. Enggak semua dapat selip apa dia panggil selip periksa anak juga. Capa kak pong payah dia sebut tengok anak saya. Jangan duduk ngaruk gitu. Mak ayah ni kadang-kadang mengundang bala untuk anak sendiri. Jangan, kena belajar dengan Nabi Yaakob. Belajar dengan cerita Nabi Yaakob. Ambil langkah berat. Sebut bolehlah, alhamdulillah. Anak saya yang pertama, yang kedua, yang duduk you tu, alhamdulillah. Dapat keputusan periksa yang baik. Syukur kepada Allah. Tulis sekat tu je. Kena kata tangan sangat nak nulis kat. Pada sekat tu. Baik sekali dengan selip dah ni. Dan anak kena kemurungan penyakit ain, sebab tak ada harga anak kita. Ngaji pun tak habis, apa pun tak jadi, kerja dia duduk termenung pergi tangga. Nasallallahu al-afwa wal-afiyah, kita minta selamat. Jangan duduk main-main. Bila kita cakap gitu, ada orang komen, oh dengki tu mentahkan anak dia tak ada. Ayak orang nasihat dia marah balik. Tayang lah, nak tayang tak? Kalau apa jadi esok, la yaghnil hazar minal qadar. Naam. Baiklah, yang keempat. Inil hukmu illa lillah. Segala keputusan itu hanya tertentu bagi Allah. Maknanya kata ulama al hukmu huna huwa minal hukmil kauni. Takdir Allah Taala yang kauni mesti terjadi. Sebab Allah Taala dah sediakan blueprint ataupun dia panggil plan besar dunia ni 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dengan bumi. Sudah ada dah dia punya plan besar. Hak ni tak berubah. Dia panggil qada'un mumram, qada' yang telah diputuskan tak akan berubah. Yang berubah tu hak tengah-tengah tu. Hak Allah Taala takdir juga. Dia panggil takdir dengan takdir kan. Takdir dengan takdir. Gitulah kita kata sekadar-sekadar ya. Jangan duduk lebih-lebih sangat ya. Jadi dalam ayat ini dia panggil yuqabilu, ini takdir Allah SWT tak ada siapa nak lari. Di mana sebab dia panggil iradah ni, takdir Allah Taala ada dua iradah. Satu dia panggil iradah kauniyah, hak Tuhan nak jadi semua benda akan jadi. Kemudian ada lagi yang Tuhan nak kita buat seperti nak orang beriman, ada yang beriman ada tak beriman. Begitulah keadaan kita. Yang penting kita kena belajar ilmu tentang iradah, tentang qada dan qadar, tentang takdir, inil hukmu illa lillah. Segala hukuman, keputusan itu kepunyaan Allah. Tapi kita kena usaha, kena cari yang terbaik. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Jadi berpada-padalah kita dah. Kita berpada-pada. Nak tayang-tayang tayang sikit-sikit lah. Jangan sampai peringkat orang panggil muji lebih-lebih. Takut anak kita kena ain. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Baiklah, yang terakhir. Allah kata apa? Illa hajatan fi yaf nafsi Ya'qub qadaha. Dan semua benda yang kita buat nak tunaikan kendak apa-apa. Jadi anak-anak ingat molek. Anak-anak dengan mak bapa, dengan ibu bapa, cubalah buat apa yang mereka arahkan. Cubalah ikut kehendak mereka yang tidak menyalahi syarak. Yang tidak menyalahi syarak. Buat. Banyak ya kita tengok anak-anak ni, kadang-kadang dia melampau sangat. Tak. Kau ayuh suruh, mak ayuh kat umum tak jadi. Ni pandangnya orang tua, model 50-an. Oh, sedap dia. Hei, model 50-an. Dia nak geng-geng dia tu. Hak model 20 ribu, 2 ribu lebih ni. Alah, oh, barulah dia rasa modern, up to date, standard. Jangan. Jadi ada pandangan orang tua-tua, walaupun berpandangan agak kolot, konservatif, ortodok ke apa benda. Nah, tapi ada benda yang kita boleh fikir. Pandangan dia tu ada yang bermunasabah, ada yang bermanfaat. Jadi kita ambil. Kalau tak nak buat juga pun, tak usah buat depan, tak usah bantah depan. Mak, insyaAllah mak, insyaAllah saya cuba usahakan apa yang mak dah penasihat tu sangat berguna sebagai untuk panduan dalam hidup kita. Bagi ni kok, mak, ini teori 50-an lah mak. Oh, kita sekarang ni zaman apa dipanggil Y. Y apa benda, generasi ke apa benda, generasi. Jangan duduk sombong anak-anak dengan orang tua dah, dengar nasihat, dengar apa. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, yang penting Nabi Yaqub alaihissalam tetap mengajar kepada anak-anak dia dengan ilmu yang dia ada, dengan hikmah kebijaksanaan dia. Tapi walau macam mana pun takdir Allah Ta'ala tetap berlaku. Bunyamin tak dapat balik. Kita sambung besok apa yang terjadi, perjumpaan yang sangat orang panggil menyedihkan hati, sebab dada, menitiskan air mata bila dua beradik yang dipisahkan oleh abang-abang yang bermasalah dengan sebab masalah yang berlaku. Kita tengok pertemuan dua beradik yang cukup orang panggil menyedihkan hati dalam episod yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الله وبركاته الحمد لله syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 21 hari bulan 1. Panjang dia bagi hari ini sebab nak habiskan kisah Yusuf. Sudah sampai ke Mesir, masuk ikut pintu yang berlainan mengikut arahan bapa. Tapi apa boleh buat, ketentuan Allah Azza wa Jalla tetap berlaku. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada Bunyamin secara senyap-senyap. Mu jangan geger, kita dua adik-beradik, yang lain-lain itu adik-beradik sebapa, mak lain. Jadi Bunyamin tenang sebab dia dah kenal abang dia. Jadi bagaimana Yusuf nak tahan Bunyamin supaya tinggal di Mesir, tak payah balik dah, sebab dia nak ayah dia mari. Jadi tak payah balik lah, tunggu ayah mari, ayah dan keluarga yang lain. Maka dia buat helah, ambil gelas raja, dia letak dalam bagai-bagai Bunyamin. Kemudian diisytiharkan bahawa kita kehilangan gelas tuanku raja. Macam mana ni? Abang-abang dia kata, hei, kita bukan mari nak curi sini, kita orang baik. Ha, apa kebalasan kalau kita jumpa barang ni dalam mana-mana guni ni? Ambil lah. Mana-mana orang yang dijumpai barang raja itu di dalam bekah dia, maka kita serahlah dia untuk dijadikan hamba. Oh, maka mulalah dicek satu-satu sampai ke Yusuf. Ha, ni dia barang. Yusuf ditangkap, bukan dia bersalah, dia hanya dibuat helah untuk apa? Untuk tinggal di Mesir. Baik, abang-abang dia ni pun, oh marah. Kalau in yasrik maka dasaraka akhulahu. Kalau dia curi Benyamin ni, abang dia curi juga. Tanya Yusuf, eh tak insah lagi abang-abang aku ni. Mari nak tuduhan sini. Tuduhan pula depan Yusuf. Hei, kalau kena kedai mu abang klik tak? Tapi Yusuf orang baik. Dia Nabi As-Salih ibnu As-Salih. Orang baik, anak orang baik, cucu orang baik, cucu orang baik, orang jadi dia orang baik. Alhamdulillah. Yusuf tak berdendam. Yusuf kata, "Ih, masya-Allah, antum syarrum makanan." Tapi dia tak kata. Kita pun kadang-kadang kata ibarat orang tua, biar pecah di perut, jangan keluar di mulut. Kalau keluar aja, meletuklah kata-kata ni. Baiklah. Oleh kerana episod ni panjang, pihak panel tafsirnya dia pilih ayat 69 sampai 77. Jadi kita akan habiskan baca ayat ni walaupun tidak hurai panjang, tak ada cerita panjang pun. Yang dia adanya cerita apa ni, Yusuf jumpa abang dia, lepas tu apa ni, perancangan dia buat untuk Bunyamin tinggal di Mesir, itu je dah. Baik, kita akan baca dua ayat dulu, kemudian kita pergi kepada huraiannya insyaAllah. Secara ringkas kita dapat habiskan, walaupun ayat ini agak panjang, tapi dalam masa yang diperuntukkan insyaAllah. Itu pentingnya dia panggil, bila kita nak belajar tu kena murajaah dulu, kena ada perancangan, nah, barulah kita cukup. Masa cukup, kalau tidak tak cukup. Bagi pelajar yang ada pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 452. 452. Jumpa eh.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma dakhalu 'ala Yusufa wa ilayhi akhah. قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون.

Ia menempatkan saudara kandungnya Bunyamin bersama-samanya sambil berkata kepadanya, akulah saudaramu Yusuf. Min, ini abang ni. Oh, kita tak boleh nak bayangkan tak bagaimana berpeluklah dua beradik ni. Mu Yusuf, tak boleh nak gambar kita tak gembiranya adik jumpa abang. Oleh itu janganlah engkau berduka cita lagi disebabkan apa yang mereka lakukan dulu. Yalah, cerita lama tutup buku, kata orang. Jadi jelaslah ayat ini bahawa munasabah dia sangat jelas. Bila adik-beradik dia sampai ke Mesir, masuk pula ikut pintu yang diarahkan oleh bapa, maka datang ayat ini, pertemuan di antara adik-beradik dia, khususnya Bunyamin dengan Yusuf. Jadi mungkin dia hotline dia tak lain, Bunyamin dia panggil dekat tepi, awak sini. Sebab awak tak ada mari lagi mari sini. Tujuan dia nak bisik, ana Yusuf. Allahu Akbar. Tengok tafsir secara ringkas, ai walamma dakhala auladu Yaqub ala Yusuf. Bila adik-beradik anak-anak Nabi Yaqub 10 orang itu masuk, damma Yusuf ilahi akhahu syaqiq. Yusuf pun tarik Bunyamin. Awak tak ajak mari lagi, duduk sini. Macam gitulah arahan. Sebenarnya dia nak bisik, nak dakak dua tu. Nak peluk adik dia. Bila ada peluang, abang-abang tak dengar, Yusuf pun istihar. Istihar apa? Dia kata, akulah Yusuf. Qala inni ana akhuk. Aku ni Yusuf. Kita rasa, yalah bang adik-beradik ni mesti ada kan. Bunyamin waktu Yusuf kena campak dalam telaga tu, mestilah kecil lagi. Dia tak ingat buah abang dia tu. Cuma dia tahulah Yusuf ni sebab ayah dia hari-hari pagi petang siang malam duk ingat Yusuf. Lagu manalah Yusuf, duk manalah Yusuf kan. Jadi sekarang ni dah jumpa dua beradik, dengarlah cerita. Qala inni an afala tabta'is bima kanu ya'malun. Mu jangan sedihlah. Abang-abang kita 10 orang itu buat kita dulu, tak usah sedihlah. Itu cerita lama. Kita tutuplah buku. Sekarang kita buka buku baru. Buku apa? Buku perdamaian, buku ketenangan, buku nak bawa ayah mari sini. Allahu Akbar. Jadi selesai masalah. Tengok nota di bawah ada. Menurut riwayatnya, tengok nota 408. Menurut riwayatnya, mereka dijamu sebagai tetamu yang kehormat dan diberikan tempat-tempat tinggal. Ini teknik. Maknanya ada tempat tinggal. Mung, awak, abang-abang duduk khaimah ni, bagilah. Bunyamin duduk sorai ujung. Maka manakala adiknya Bunyamin dibawa tinggal di tempatnya sendiri, pada ketika itulah Yusuf memeluk adiknya sambil mengenalkan dirinya dengan berkata, akulah saudaramu Yusuf. Dan disuruhnya menyembunyikan hal itu. Jangan gagal, senyap, jangan cerita dengan abang-abang itu. Biar dia terus tak kenal aku. Dan kita sabarlah di atas layanan buruk mereka yang mereka lakukan kepada aku dulu dan kepada engkau selama ini. Sabar je lah, tak usah duduk, tak usah duduk apa ni, ungkit-ungkit lagi. Tapi ingatlah dah, muka dekat sini ni, aku tak pernah balik. Dia bisik dah dua tu. Tengok ayat 70. Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala siqayata fi rahli akhi. Maka tatkala ia membekalkan mereka dengan bekalan makanan yang mencukupi keperluan mereka, lalu ia meletakkan bejana minuman raja di kenderaan saudaranya Bunyamin. Summa azzana muazzinun ayyatuhal 'ir innakum lasariqun. Kemudian menyerulah seorang penyeru, wahai orang-orang kafilah, para pengembara, sesungguhnya kamu adalah pencuri. Oh, gagal. Tengok

0: tadi bahwa 409 Nabi Yusuf AS setelah itu merancangkan supaya saudara kandungnya Benyamin tinggal di sisinya di Mesir. Macam mana nak buat? Lalu disuruhnya orang-orangnya, staf dia, meletakkan sebuah bijana. Bijana itu bekah. Tulis awal. Bijana makna bekas. Macam mangkuk itulah. Yang berharga ke dalam tempat simpanan barang-barang di kenderaan Benyamin. Letak benda ni. Ini dipanggil konspirasi. Kalau orang lain perancangan jahat lah, tapi Yusuf ni perancangan helah dia panggil. Nak supaya adik dia tak ajak balik. Jadi mu puak-puak kafilah, kumpulan unta, pengangkut barang-barang atau orang, dipanggil kafilah, caravan. Dia ni puak ni. Sudah. Setelah kafilah saudara-saudara Yusuf mulai bertolak meninggalkan bandar Mesir, dia tak tangkap selalu. Keluar dari mana ni? Jalan jujur sebelah ekor unta ni nak keluar daripada pintu bandar Mesir. Tiba-tiba kedengaran suara penyeru orang dari orang-orang menteri mengatakan mereka mencuri barang raja. Oh, sudah. Ai innakum lasariqun, kamu pencuri. Hei, Abadi Hafsah pun ketua rombongan paling bagi. Qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun. Mereka bertanya sambil mengadak ke arah orang-orang menteri yang menuduh itu. Apa benda yang kamu hilang itu? Hilang apa? Sudahlah. Hilang apa dia kata? Kamu hilang apa? Kejutlah dia apa? Apa yang hilangnya? Raja hilang apa?
1: Qalu nafqidu suwa'al malik.

0: Orang-orang menteri menjawab, kami kehilangan cupok raja. Katanya cupok ni dia boleh buat minuman dan juga boleh buat penyukat. Macam kita mangkuk itulah, tak? Kalau nak guna air boleh, nak buat sukat terah pun boleh. Itu mangkuk serba guna. Tapi mahal, hak raja kan. Bukan mangkuk kita kapur ni, hak buat dengan plastik itu tak ada orang cari. Maza tafqidun, apa yang kamu hilang? Jadi balah lah. Qalu, jadi kata Ibnu Jarir, in ayyuhal ir innakum lasariqun. Allah Taala cerita kepada kita peristiwa yang berlaku, bukan Yusuf cakap. Ataupun muazzin, orang yang melaungkan benda tu yang cerita apa yang berlaku itu. Al-ir, tengok al-ir, mengikut Ibnu Asyur kata al-ir ismu lil humulah, nama haiwan yang membawa barang. Ir biasanya unta ataupun himar, donki. Donki baru panggil ir juga. Ir ni maknanya karavan, rombongan haiwan yang memikul barang. Ir. Jadi itu dia panggil ir. Baik. Ya ayuhal ir, wahai rombongan yang bawa barang-barang tu, innakum lasariqun, kamu mencuri. Kamu adalah pencuri. Dia tak kata mencuri, dia kata pencuri. Innakum lasariqun, kamu semua tu pencuri. Bukan mencuri bagi raja ni, tak. Pencuri, mung pencuri. Ayat ni dia panggil ta'rid. Ayat orang panggil cakap belik. Belik, mung pencuri. Dia tak kata mung mencuri bagi raja tu, tak. Panjang perbahasa di sini. Ayat pula panjang. Nak hurai panjang tak boleh. Jadi Abang Yusuf pun balik tengok. Hilang apa? Qalu nafqidu suwa'al malik. Kami kehilangan bekas bejana yang digunakan oleh raja untuk minuman ataupun untuk sukatan makanan. Waliman ja'a bihi himlu ba'ir. Tengok ni. Dan sesiapa yang memulangkannya akan diberi makanan sebanyak muatan seekor unta. Offer tawaran. Siapa di atas balik bagi raja ni, kita bagi seekor lagi unta. Satu air lagi boleh. Banyak pakannya. Offer. Wa ana bihi za'im, aku sebagai menjamin pemberian itu. Tak apalah, menteri tak cakap pun, tapi saya sebagai orang yang melaungkan makluman ini, beri jaminan siapa dia hantar balik, jumpa cari, kita bagi hadiah makanan seekor, satu himlu ba'i lagi, seekor utah lagi. Sedap lah. Abang dia pun jawab, sedap juga. Abang pun dia tahu dah tak curi. Dia tahu dah tak mencuri, tapi kena tuduh. Dia pun jawab, qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsina fil ard wa ma kunna sariqin. Mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya kami sedia mengetahui bahawa, kamu sedia mengetahui bahawa kedatangan kami ke bumi Mesir ini bukanlah untuk membuat kerusakan, bukan mufsid, dan kami pula bukanlah pencuri. Kita ni orang baik-baik weh, jangan tuduh kok se, jangan buat tuduhan. Kami hari ini nak minta bantuan, minta pertolongan, nak beli barang, bukan mari nak mencuri. Wa falaisatis sadaqatu min khisalina, dan bukanlah keturunan kami ni orang mencuri-mencuri, dak. Kami ni orang baik-baik lah, jangan dak tuduh kok se. Abang dia marah lah. Apa ni, pegawai raja tenang, pegawai raja tak melenting dengan jawapan Abang Yusuf. Dia tanya balik, ni semua ni taktik ni. Qalu fama jazauhu in kuntum kazibin. Allahu Akbar. Orang-orang menteri bertanya, maka apakah balasan pencuri itu jika kamu berdusta? Ayat ini panggil ayat provokasi. Sebab tak ada akta dalam negara Mesir, orang mencuri boleh tangkap dia penjara. Tak.
1: Sudah mengakhir dalam sesi yang masuk untuk ruang air tuan lain ini sudah cukup dah pada yang tuan lain saja. Kalau dah tak ambil lagi seri yang 20 surah Yusuf, kita akan sambung pula pada malam yang abu ni. Tuan lain sama berpisah membuat ibadat hujung malam, jangan lupa salat tahajud dan salat jemaah semua sama di masjid Parisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.